0: perairan tersebut. Ditanya sama ada Setiausaha Agong PBB, Antonio Guterres bersetuju mana-mana negara anggota boleh mengenakan bayaran ke atas kargo yang melalui selat berkenaan. Jurucakap Stephen Dujarric menegaskan pendirian Ketua Badan Dunia itu adalah konsisten, mahu kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Kenyataan itu dibuat ketika Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan pada hujung minggu. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump berkata Washington sedang mengembalikan semula sekatan terhadap Iran dan akan mengenakan bayaran ke atas kapal bagi laluan selamat melalui Selat Hormuz. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan misi badan dunia itu jelas, iaitu untuk menggiatkan kemajuan pada skala dan kepantasan dan melabur dalam kaedah yang terbukti berkesan untuk mengatasi beberapa isu daripada pendidikan hingga kepada keselamatan tenaga. Tuan Antonio Guterres menegaskan perkara itu semasa merasmikan forum politik peringkat tinggi mengenai pembangunan mampan di New York. Beliau memberi amaran dunia kini memasuki fasa paling sukar dan pertikaian muncul bertimpa-timpa. Kedua badan dunia itu juga menekankan gencatan senjata di Gaza, Lebanon dan rantau teluk harus dihormati dan dipatuhi sepenuhnya, serta penjagaan hak dan kebebasan berlayar menurut undang-undang antarabangsa harus dihormati. Pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez berkata pengeluaran minyak negara itu tidak terjejas oleh gempa bumi berganda yang mengorbankan lebih 4,500 orang bulan lalu. Rodriguez berkata Venezuela memiliki rizab minyak mentah terbesar di dunia, mengepam 1.2 juta tong sehari, meningkat 10% dalam tempoh setahun, dan katanya kerajaan kekal yakin terhadap pertumbuhan kukuh pada tahun ini. Pengeluaran minyak mentah, sumber hasil utama negara, tertumpu di Tasik Maracaibo di barat laut dan jalur Orinoco di timur. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti per jam 5.30 petang nanti.

0: terus bergema selagi hidayah membasah bumi. Rahmatilah Raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
2: Penghibur penggerak minda.
3: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
4: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa bin Haji Sulaiman daripada Majlis Perundingan Kampung Kilanas ingin merakamkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun dengan iringan doa semoga Baginda Tuanku akan sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan diberkati dan diberikan taufik dan hidayah dan kekal karal memerintah Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih bersama kami di Pelangi FM untuk petang Selasa ini 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 6 petang nanti.

0: kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. Pelangi FM.

0: Nina binti Muhammad Syarudin Tajar Tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Hajar Rashida Sadatul Mulkiya. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bukia Muzaddin Wadullah Sultan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Kepercayaan Taulat Kebawa Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Ya, ada terus bersama kami di Pelang FM Radio Brunei, penghibur penggerak minda. Dan untuk petang ini kita bersama di Muzik Express 14 Julai 2026. Dan untuk petang ini juga berkongsikan ucapan-ucapan bersama di Pelang FM. Dan buat panduan muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, azan asar akan dapat ada dengarkan pada pukul 3.52 petang nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambah rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
1: AirAsia. Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Ya, dia terus bersama kami di Pelangi FM Music Express 14 Julai 2026 dan juga ini kongsikan ucapan bersama untuk petang Selasa ini. Adun hantarkan ke 833-3914.

0: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
1: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Mir Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Lituan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Lituan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Lagu, aura, dan vibes. Di season nombor 1 aura.
1: Ya, ada bersama kami di Pelang FM dan terus saja saya kongsikan amalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam di tempoh awal malam ke awal pagi esok 14 Julai 2006 yang mana keadaan cuaca sebagian berawan dan hujan atau hujan berpetir beringsingan terutama di kawasan pedalaman, keadaan angin pula dari arah timur laut atau tenggara selanjutnya 5 hingga 15 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter dan kejauhan angin sehingga 40 km sejam

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Wadihana binti Haji Sudin menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan majlis, kepada Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Semoga kepada Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat kepada Duli

0: rafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kakitangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Tambang Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan Tambang Rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: number one station in town.
1: Ya, ada bersama kami di Pelangi FM 91.4 dan juga 91.0 FM bagi baru penggerak minda sambil audio mandor dan juga mendengarkan Pelangi FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita tahu keadaan jalan raya agak sibuk, agak sesak untuk petang ini. Jadi pastikan awak sentiasa berhati-hati.

0: Pelangi FM.
1: Perhatian kepada semua pencinta kucing. Semenjak Pet Grooming Spa kembali lagi dengan pertandingan kucing pedigree antarabangsa Persekutuan Peminat Kucing Brunei yang ketiga. Dengan sokongan Imagine Royal Brunei Type dan KFC, acara ini akan berlangsung pada hari Ahad 19 Julai dari jam 10 pagi hingga 6 petang di Pet Club. Saksikan kucing-kucing cantik daripada pelbagai baka akan bersaing diadili oleh juri-juri antarabangsa dari China, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Pengunjung juga boleh menikmati pelbagai produk bertemakan kucing, peliharaan haiwan serta makanan dan minuman yang disediakan oleh para peniaga tempatan. Masuk adalah percuma dan Auda juga boleh membawa kucing kesayangan Auda. Jadi Auda, tandakan tarikh tersebut dalam kalender Auda dan untuk maklumat lanjut, layari laman Instagram Si Manja.

0: Raja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dinesh Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7 Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Ya, udah, jangan lupa untuk mengikuti segmen vokal di Pelangi FM. Ada lagu Adira, orang yang sama, Rinal Guntabet, lagunya Lumanggan Okudika dan juga Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Pilih dua lagu saja yang ada confident boleh nyanyikannya. Dan pastinya vokal Pelangi bersama Auda pada Rabu 15 Julai 2026.

0: Aura dan Vibes di Season Nombor 1 Aura.
1: Raja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Pertuan.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
3: Ikuti kami, ikuti kami, kami hanya di Pelangi FM.
4: Only for us, girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in the ace. For the bang bang embrace.

0: Indah, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sdn Bhd. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
1: Find your flavor at the Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Whether you're starting your morning with a perfectly handcrafted coffee, taking a well-deserved afternoon break, or catching up with family and friends over coffee and tea, there's always something waiting for you.
2: From our signature ice blended drinks and premium teas to freshly brewed coffee, hearty bites and indulgent cakes, every visit is made to brighten your day, one cup at a time.
3: So wherever you are, there's Coffee Bean near you. Come visit any the Coffee Bean Tea Leaf Brunei outlet today.
1: Coffee Bean and Tea Leaf Brunei, our passion, your moment.
4: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: AirAsia. Pelangi FM, Radio Brunei.

Okeylah, dah setakat ini saja saya leader bersama ada di Mazah Express dan akan kembali lagi pada hari Senin setentunya dia sudah Hello Brunei Darussalam ya. Di mana saja ada berada, pastikan ada sentiasa jaga diri, jaga kesihatan ada juga dan sentiasa berhati-hati, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Adham Al-Mari, Duta Besar Istimewa Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir di majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Paduka-paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan Polo Negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukansi ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar, Ibni Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sebel Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan menerima ganjaran kemenangan SPKS pada majlis yang diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pada penerima meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Hampir 300 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GC peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflu Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Mat Da'in Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga disampaikan anugerah khas dan anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerajaan kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pangeran Hairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Pelbagai pihak terus merafakkan sembah ucapan kehadapan Raja yang disanjung tinggi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Majlis Perundingan Kampung Kasat, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dan Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong juga tidak ketinggalan.
2: Kami dari Majlis Perundingan Kampung Kasat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
3: Kami daripada MPK Jerudong B menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karal memerintah negara.
4: Kami dari Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong merapatkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Semoga

0: Hey! Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dihancurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program Sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema Kesinambungan Sejarah, Kedaulatan dan Identiti Negara. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan Majlis Pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pengerahan Dr. Saiful Baharin bin Pengerahan Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu, literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara, di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai, di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah peristiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengongsikan kesemua lima individu terlibat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dua lelaki warga negara Bangladesh dihukum penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman ke atas Abu Bakar, 31 tahun, berkuat kuasa pada 23 April 2026. Manakala hukuman ke atas Bilal, 44 tahun, berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Seorang lagi warga negara Bangladesh, Abadul Islam, 38 tahun, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala seorang perempuan warga negara Indonesia, Litas Kunu Ilaiha, 32 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan individu tersebut membayar denda menjadikan jumlah keseluruhan pemenjaraan kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Denny Dwi Saputra, seorang lelaki warga negara Indonesia, berumur 25 tahun pula, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Arneka dan RTB Go Live.
0: Perancis menikmati kempen sempurna pada Piala Dunia 2026 selepas memenangi kesemua 6 perlawanan setakat ini. Namun cabaran seterusnya menentang Spanyol pada separuh akhir awal pagi esok mampu menyaksikan mereka mengukir satu lagi pencapaian bersejarah. Les Bleus hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul sebagai pasukan kedua dari Eropah yang mencatat 7 kemenangan berturut-turut di pentas Piala Dunia. Jurulatih Perancis Didier Deschamps menganggap Spanyol sebagai pilihan utama menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan separuh akhir yang dinanti-nantikan. Aksi antara juara Eropah itu dan Perancis dianggap sebagai pertembungan dua pasukan terbaik kejohanan selepas kedua-duanya mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen di Amerika Syarikat. Deschamps turut menjangkakan perlawanan itu akan menjadi aksi menghiburkan berdasarkan kekuatan jentera serangan kedua-dua pasukan. Dalam pada itu, Deschamps mengesahkan kapten pasukan Kylian Mbappe mengalami hentakan ketika suku akhir menentang Maghribi berada pada tahap kecergasan terbaik.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Menghibur, menggerak, menindak.
1: Pelangi, Pelangi FM.
3: Ada.

0: Alam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda. Pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat hari keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

Istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara dan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padukan Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzaddin Wardaulah Sultan dan Yang Diperduan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun akan diadakan

pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masehi di Balai Singgasana Indrabuana, Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung istiadat berkenaan di Nasional FM dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.20 menit pagi. Saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 10.30 menit pagi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Hai, saya Jazzy kembali menemani Auda di malam Rabu ini dalam Hai Pelangi, pertemuan kita 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi. Kepada Auda yang baru saja pulang dari menghadiri majlis kesyukuran sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 yang diadakan tadi di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Selamat beristirahat. Alhamdulillah, esok merupakan hari kelepasan awam dan kepada yang terlibat dalam upacara perbarisan di Bandar Seri Begawan pagi esok, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Lagu daripada Sabrina Irawadi, Indo Manja. Lagu ini dalam bahasa Tutong. Agak menarik sekali. Dan sedikit peringatan kepada anda yang ingin mengunjungi pesta buku yang telah pun dibuka semula pada pukul 8 malam hingga 9.30 minit malam tadi. Sebentar tadi ditutup sekejap pada pukul 5.30 minit petang hingga 8 malam bagi memberi laluan dan menghormati majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun. Jadi kepada anda yang ingin mengunjungi pesta buku, masih sempat lagi hingga 9.30 minit malam. Mungkin hari ini pun tidak sempat, jangan risau, pesta buku diadakan hingga 21 Julai 2026.
1: Teruskan bersama Semanggi FM.
2: Hi, we are BDRM Muse.
3: Tune into
4: Brunei Tracks Jazzy.
2: Only on
5: Pelangi FM.

0: Info Sukan Kita ni.
1: Info Sukan Kita ni ISK kembali lagi dengan membawakan kepada anda edisi Piala Dunia 2026. Kejohanan yang berprestij ini sudah pun berada di peringkat separuh akhir di mana empat pasukan terbaik akan berentap untuk melangkah ke final nanti pada 20 Julai. Dan ini adalah kali pertama pasukan yang berada di ranking FIFA 1 hingga 4 kesemuanya layak ke separuh akhir, membuktikan kedudukan ranking ini bukan saja di atas kertas, malahan penting untuk menjadi pengukur kemampuan pasukan bola sepak terbaik di dunia. Perlawanan separuh akhir yang pertama akan berlangsung esok 3 pagi antara Perancis dan Spanyol. Adakah rangkaian serangan yang diketuai oleh Kylian Mbappe akan dapat menembusi pertahanan Spanyol yang dibarisi oleh pemain bek tengah muda Pau Cubarsí yang beraksi cukup kental yang hanya dibolosi satu jaringan di sepanjang kejohanan ini? Sama-sama kita saksikan esok 3 pagi di RTV Aneka dan Go Live. Manakala separuh akhir yang kedua akan berlangsung lusa hari Khamis juga 3 pagi, England menentang juara Piala Dunia edisi lepas Argentina. Adakah lagu Wonderwall dari kumpulan Oasis akan dinyanyikan lagi selepas perlawanan tersebut? Ataupun Lionel Messi akan mencipta sejarah membawa pasukan Argentina ke peringkat akhir kali kedua? Semuanya dapat anda saksikan di RTB Aneka dan RTB Go Live hari Khamis 3 pagi. Jangan tinggalkan juga untuk mengikuti segmen Ramalan Auda untuk perlawanan Piala Dunia. Malam ini sudah pun dimuat naik satu story Instagram Ramalan Auda untuk perlawanan separuh akhir pertama nanti, Perancis atau Spanyol. Siapakah yang akan marah ke perlawanan final nanti? Adakah Perancis atau Spanyol? Auda boleh pilih menurut Ramalan Auda dan akan ada seorang pemenang bertuah yang akan dipilih memenangi hadiah voucher bernilai $20 sumbangan dari Amanah Shar Hotel and Apartment.

Mungkin ada di kalangan rakan-rakan pendengar yang fasih berbahasa dusun, anda bolehlah pilih lagu ini, Reinhard Guntabit, lagu kedua. Manakala lagu ketiga,

Ivan 17, jangan paksa rindu. Saya tahu ada seorang ni, seorang MC, seorang content creator yang pernah membawakan lagu ini dengan hati. Bukan nyanyi pakai suara, ia nyanyi pakai hati. Sungguh menyentuh jiwa. Pengiran Daniel, jika mendengarkan sekarang, boleh hubungi 22239 14 esok dan nyanyi lagu ini. Siapa tahu giliran Daniel pula yang berada di pentas Best 914 nanti, insyaAllah. Bukan pengiran Daniel saja, audio yang mendengarkan, pilih dua daripada tiga lagu ini dan sertai segmen vokal esok bersama rakan setugas Adi Faiz dan 9 malam nanti. Kita akan dapat mendengarkan tiga buah lagu ini dalam segmen #cinta.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Matin Ryan bin Haji Muhammad ADD Zulkarnain daripada kelas 7 Perfect Sekolah Menengah Pengiran Anak Putih Hajah Rashidah Sadadul Bokiah Lumut. Saya dengan penuh hormat merafakkan setinggi-tinggi ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan, keberkatan, usia serta terus dilimpahi rahmat, hidayah dan kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azros Hyrule, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

0: Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hi, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Alia binti Awang Ali daripada College IBTE, School of Aviation, mengambil Electronic and Media Technology. Ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: dengarkan Hashtag Cinta dengan topik-topik menarik setiap Selasa di Hai Pelangi, 9 malam. Lagu-lagu romantika menjentik hati Auda. Hashtag Cinta.
1: Berita baik kepada Auda yang selalu mendengarkan Hashtag Cinta. Alhamdulillah, segmen ini sudah ada penajah hadiah. Yeay. Terima kasih kepada Green Rice Restaurant yang menyumbang hadiah voucher bernilai $10. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram mereka di @thegreenrice.bn. Saya ulangi, thegreenrice.bn, tanpa jarak, okay? Jadi mulai malam ini, setiap yang ingin memberikan komen, pendapat ataupun idea untuk segmen Hashtag Cinta, jangan lupa untuk sertakan nama penuh, nombor IC dan nombor telefon Auda. Mana dah tahu Auda pemenang voucher bernilai $10 sumbangan daripada thegreenrice.bn. Okay? Hadiah akan diberikan kepada yang memberikan komen terbaik dan juga yang memberi pandangan terjujur. Cih, terjujur pun boleh. Tupa. Jadi topik untuk malam ini bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Lazimnya akan ada perayaan kan bermula 15 Julai. Jadi setiap 15 Julai bukan Bandar Seri Begawan saja yang terang benderang dihiasi cucul dan persembahan pentas di waktu malam, di seluruh daerah juga turut memeriahkan perayaan ini. Jadi saya ingin tanyakan nih kepada Auda, apa yang selalu Auda, pasangan, orang tersayang dan keluarga

nantikan di malam gerai perayaan ini? Makanankah, persembahan, ataupun vibes kemeriahan di Bandar Seri Begawan, dan kenapa? Anda boleh kongsikan komen dan juga memori terindah anda di WhatsApp Pelangi FM 833.

Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda, Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei, Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

0: Hashtag Cinta.
1: Hashtag Cinta malam ini saya tanyakan kepada Auda bersempena gerai dan acara perayaan bulan Julai yang bermula esok. Apa yang selalu Auda atau pasangan Auda cari? Ada yang menghantarkan WhatsApp tadi, ada yang cari jagung cheese, ada yang suka melihat persembahan pentas perayaan, ada yang cari cucul, lihat-lihat jalan-jalan. Kongsikan juga, saya tanyakan pengalaman manis dan memori indah Auda semasa musim perayaan, di mana komen terbaik akan memenangi hadiah bernilai $10 sumbangan The Green Rice Restaurant. Kita sudah pun memilih komen terbaik, dan kepada yang menghantarkan komen ini, sila dengarkan komen yang saya bacakan ini. Ini adalah pemenang bagi segmen Hashtag Cinta kita. Pemenang pertama kita.

di dalam hashtag cinta. Katanya di sini, memori indahku waktu perayaan ini ialah waktu ku masih damit. Umur indah ingat berapa masa itu, tapi memori masih fresh dalam ingatan dan masih ingat sampai ini. Dulu kalau tiap perayaan, contoh perayaan itu dua minggu itu jua turun. Sebab dulu mulah babah one of pekerja bandaran. Jadi event perayaan ini memang ia bekerja lah kira OT-nya. Setiap kali perayaan, oto mulah babahku membawa tu. Jalan pukul 6 lalu, baliknya kadang tengah malam. Yang sioknya lagi, kalau makan, indah payah duduk di lantai. Masuk sejarah bilik tempat orang bekerja tu, sana tak berehat dan makan sambil-sambil tunggu mula babahku habis bekerja. Kalau tidak bilun atau benda-benda yang atraktif di luar tu, memang dikusuti indong minta balikan. Alhamdulillah karena balikan juga. Kadang melihat persembahan sampai tertidur-tidur di kerusi. Kalau diceritakan lagi memang panjang ni, tapi ya tah momen itu yang ku ingat sampai ani. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang pertama hashtag cinta kita, Nur Fazira binti Salim. Tahniah Nur Fazira, dan kami akan menghubungi Nur Fazira untuk pengurusan hadiahnya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang turut serta di dalam hashtag cinta pada malam ini. Jangan putus asa, minggu depan akan ada lagi insyaAllah hadiah yang menanti, okay? Jadi apapun jua, diharapkan semasa Auda berada di gerai-gerai perayaan di mana jua, Bandar Seri Begawan, Pekan Tutung, KB atau Pekan Temburong, untuk Auda sentiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan Auda dan keluarga. Sama-sama jua kita ni berikan sokongan vendor tempatan dan jua kepada yang membuat persembahan pentas. Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar ke bawah duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan yang sempurna serta terus memerintah negara dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hashtag cinta melabuh tirai malam ini. Saya Jazi. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Danish Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Radio Brunei, your number one.

0: Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Menghibur penggerak minda.
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.